mihar methi med ge show esni mala wagu tu jef ni mala fme kwala ni huri habe fmes parang ama rakka te ufa vidu hakage de manikas ehen do hakum badalalum ge umid ka assalamu alaikum.